0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Teman Pro 2, 81 tahun Indonesia Merdeka, udah apa nih gitu ya? Udah ada yang bisa mainin wayang pakai hand tracking alias pakai gerakan tangan doang, gak pakai dipegang wayangnya. Wah, ini keren banget sih kalau kata aku, digital abis ya. Visual artist asal Bali, Teman Pro 2, coba kamu cek aja di IG-nya @agamahesa ya. Ini bereksperimen dengan tadi itu, jadi dia menggerakkan wayang pakai tangan, hand track wayang gitu. Karena memang dia tuh suka banget sama visual interaktif, sama video mapping. Nah terus dipakai tuh touch designer buat ngebaca gerakan tangan secara real time ya, dihubungkan sama visual wayang, ditampilin lewat projection mapping. Nah jadi wayangnya bisa langsung merespon tangannya. Tapi ini bukan untuk menggantikan wayang tradisional ya, bukan terus menghilangkan pakem nilai budaya aslinya. Katanya ini eksperimen dianya aja untuk cari medium baru, katanya untuk menghadirkan wayang di era digital gitu, Teman Pro 2. Karena memang sekarang apa-apa serba digital sih ya. Keren-keren orang Indonesia ternyata. Kalau kata komen netizen tuh, penerapan JavaScript yang sae dan benar. Menarik sih. Coba lihat videonya, Teman Pro 2, kamu cek aja sekali lagi di IG-nya @agamahesa ya, hand track wayang.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Karol G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Prodway Weekly Hits.

Bip bip. Bangun teman-teman dua buat yang masih kayaknya setengah-setengah gitu ya, setengah nyawanya udah ngumpul ya, setengah lagi enggak tahu melayang-layang di mana gitu, karena memang kayaknya kamu agak kalau ketemu sama cahaya matahari kaget gitu ya. Ih, udah pagi ternyata. Dispada, selamat pagi teman-teman dua barengan sama Adis yang baru aja kelar jalan sehat gitu ya, keringetan. Tinggal door prize-nya aja ya. Sekarang tuh lagi musim door prize utamanya sepeda listrik teman-teman dua, tapi alhamdulillah ya kalau ada sepeda listrik. Kalau aku sih ya mau dong ya. Aduh, lumayan nih kalau misalnya yang mager jalan-jalan, jalan kaki teman pro 2 kalau pakai sepeda listrik kan ngirit bensin juga ya, kalau cuma mungkin berapa kilometer doang bolak-balik. Ya enggak? Atau malah sebenarnya kamu skip jalan sehat hari ini karena punya agenda buat main-main nanti siang. Oh, mau ke Jogja Fashion Week nih tahun ini, karena memang setiap tahun selalu hadir dengan sesuatu yang berbeda teman pro 2. Nah, tahun ini ada 15 sesi yang bisa kamu ikutin atau kamu hadiri di Jogja Fashion Week 2026 ya. Melibatkan 82 IKM teman pro 2. Kalau kamu memang fashion enthusiast ataupun juga memang seneng dengan event-event semacam ini gitu ya, ada 15 sesi peragaan selama 4 hari, panggung untuk semua desainer profesional, pelajar, mahasiswa, ada juga desainer cilik, ih keren banget yang ini, dari APMI DIY juga ada, dari AFC juga ada ya. Kalau kamu lagi penasaran sama produk-produk fashion apa nih yang mungkin cocok sama keseharian kamu atau juga lagi butuh sportswear, batik, kriya, ini ada 13 sesi interaktif. Semuanya bisa kamu datengin atau bisa kamu nikmatin di Jogja Fashion Week tahun ini ya, 2026 gitu. Ada yang udah kesana mungkin ya, karena cuma sampai hari ini doang teman produk sampai 16 Agustus, jangan sampai kelewatan ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. No matter what, no matter what, you get.

bisa pindah aja ke RRI Digital ya. Di handphone kamu tuh download ya episode di Play Store. Atau malah sebenarnya kalau lagi ingat kalau iya nih ada yang belum kelar tugas kemarin, bisa nugas sambil streaming di RRI.co.id ya. Teman Pro 2 yang kayaknya belum nemu sarapan pagi yang enak, atau mungkin kamu lagi pengen cari view Jogja tuh nggak pernah nggak pernah kekurangan tempat untuk dieksplor ya. Salah satunya sih kalau kamu hobinya adalah nyoto, makan soto nih, belum sarapan kalau belum nyoto di Jogja. Gimana kalau cobain yang namanya soto keceh Desa Wunut, teman Pro 2. Ini makan soto tapi sambil ngadem, karena bisa menikmati semangkuk soto hangat tapi sambil main air di aliran sungai yang jernih ya. Kapan lagi coba? Tapi beneran main air, karena memang kursinya atau tempat kita makan sotonya itu di sungai gitu. Jadi kamu bisa langsung menjejakkan kaki kamu di sungai sambil makan soto. Sebelah kaki kamu kecipak-kecipuk gitu loh main air. Jadi gak harus nunggu nyotonya selesai udah gitu kamu main air, enggak. Bisa langsung sekaligus gitu kan ya, multitasking. Tapi kayak menyegarkan ya teman Rodua ya. Ini gak jauh dari tempat aku sebenarnya, di Dukuh 1 Selo Pemioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ya, teman Rodua ya. Soto kece ini memang menjadi andalan buat kamu yang cari anget-anget pagi-pagi gitu kan ya. Karena bukan cuma soto, tapi sebenarnya kalau pengen yang lebih kenyang ada nasi rames, ada mie rebus, mie goreng, gorengan. Asik lah pokoknya ya. Jadi salah satu bucket list kamu lah kalau kamu belum pernah main kesini mungkin ya, untuk sarapan paginya. Oh ya teman Brodo Jogja, kalau kamu mau jalan hari ini, coba kamu cek dulu perakiran cuacanya hari ini tuh kira-kira apakah panas atau hujankah gitu ya. Nanti kita cek barengan sama perakiran dari BMKG di perakiran cuacanya Brodo Jogja.

Dan cuci hari ini di 16 Agustus 2006 bersama perakirawan dari BMKG untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perakirawan Anang, sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perakirawan Bambang Herwanto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Minggu 16 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA. Untuk itu, perakiran cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantes.

0: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
1: every corner of my mind. What you gonna do now? Waktunya buat jamu, jam lagu kamu, teman Pro 2. Aku udah nyiapin beberapa lagu nih, ada 5 ya teman Pro 2 ya, yang bisa kamu pilih buat jadi lagu yang kamu dengerin hari ini gitu ya. Tapi dari 5 ini gak semuanya bisa aku puter, cuma 3 aja yang dapatkan suara terbanyak dari kamu. Di 845 nanti aku bakal puterin 3 lagu tadi. Oke, langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 buat kamu yang pengen pilih lagunya. Ini ada Adrian Halif 2001 kali, terus juga Kacamatanya Afgan, Sal Priadi Foto Kita Blur, Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home, sama Taylor Swift I Knew It I Knew You. Kamu pengen denger yang mana? Yuk langsung aja di jamu, jamnya lagu kamu.

teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di chart Pro 2 Hit List. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.

nungguin event yang satu ini, teman Troll 2 yang namanya Cherry Pop 2026. Pokoknya siap-siap aja ya di 22 sampai 23 Agustus 2026. Ini mengangkat tema repertoire musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan, teman Pro 2. Buat menyaksikan lebih dari 60 penampil, ada festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, NDXAK, terus juga set kolaborasi The Jeblox, The Kick, dan The Skate, Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amizah, Sars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams, dan banyak lagi. Banyak lagi pokoknya ya. Kalau kamu yang memang biasa ke Cherry Pop udah tahu kalau di Cherry Pop bukan cuma ada konser musik, tapi juga ada yang namanya Cherry Market, Cherry District, terus juga ada Cherry Kids Community Corner, teman Pro 2 Signing Session, dan juga live screen printing sampai ada exhibition ya. Kalau kayak gitu sih nggak pakai nunggu lama-lama, ya udah kamu amanin aja tiket kamu sekarang di Fast Ticket ID ya, atau kamu follow Instagram @cherrypopfest untuk info lengkapnya. Kulang @cherrypopfest untuk info lengkapnya ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

8:30 ya. Udah semakin naik mataharinya. Udah mau siang, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu memang susah bangun pagi, jam segini itu udah terhitung pagi banget ya. Padahal sebenarnya sih kalau kamu mau ngikutin tren yang namanya apa namanya teman Pro 2? Ada sleep maxing, ada face maxing, ada morning maxing gitu ya. Kebiasaan membangun rutinitas pagi yang lebih mindful, katanya sih gitu, si morning maxing itu memaksimalkan pagi gitu istilahnya ya. Kalau bahasa kerennya tadi morning maxing gitu. Ini fenomenanya Gen Z biar lebih siap buat ngejalanin hari, katanya sih gitu. Jadi gak begitu bangun langsung pak pik buk gerbak gerbuk, enggak. Tapi dibagi jadi 20 menit per 3 sesi ya teman Pro 2 ya. Ini kayak bukunya Robin Sharma yang di 5am Club itu ada formula 20 per 20 per 20 gitu kan. 20 menit untuk melakukan aktivitas fisik, 20 menit buat refleksi kayak misalnya meditasi, journaling, ya refleksi diri lah ya, kayak apa-apa aja sih yang perlu disyukuri hari ini, hal-hal yang udah kita capai kemarin gitu ya. Terus 20 menit lagi untuk grow, belajar hal yang baru, misalnya baca buku yang baru, dengerin podcast yang bukan cuma seru-seru tapi mungkin ada dagingnya ya gitu. Bisa lah kamu cobain si morning maxing gitu teman Pro 2. Kadang-kadang tuh kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang dibangun memang perlu dibiasakan aja gitu. Kalau udah jadi kebiasaan gak susah sih, biasanya memulainya aja gitu ya. Gak tahu dari mana ya teman Pro 2 ya, tapi sih kayaknya mulai aja dulu kali ya kan. Kayak kamu yang juga gak tahu mulai dari mana nih, mau milih lagunya, aku pilihin lagi ya, aku pilihin lagi, aku sebutin lagi lagunya ya. Tadi aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2 buat kamu pilih di jamu jam lagu kamu gitu. Jadi lagu-lagu yang bisa kamu pilih adalah lagunya, tuh kan sampai aku lupa. Hayo lo, mana lagunya tadi? Nah ini dia, lagunya Adrian Halif 2001 kali. Terus juga Kacamata punya Afgan, Sal Priadi yang Foto Kita Blur, Utada Hikaru barengan sama Caliput yang Home, Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Nah kamu pengen denger yang mana teman Pro 2? Nanti lagu yang mendapatkan suara terbanyak itu bakal kita putar tepat di 8:45 di jamu jamnya lagu kamu.

0: stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Brudula ini jadi salah satu lagu yang katanya personal karena memang terinspirasi dari pengalaman sebagai suami dan juga ayah. Jadi bukan cuma soal perasaan tapi juga tentang komitmen katanya, tentang berani berkata tuh aku tetap di sini walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Keberanian untuk enggak selalu tentang hal-hal atau langkah-langkah yang besar tapi bentuk paling sederhana walaupun tadi itu banyak masalah, banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan tapi tetap tinggal dan ada untuk orang-orang yang kita sayang gitu teman Pro 2 ya. Aduh suara aku tuh tenggorokannya lagi gak enak banget nih. Ada yang juga mengalami hal yang sama gitu, udah mulai flu, tenggorokannya gak enak gitu kan ya. Memang cuacanya sih teman Pro 2. Yuk sehat-sehat semuanya, apalagi ini jelang Agustusan. Upacara jadi salah satu agenda penting pastinya ya. Harus sehat ya teman Pro 2 yuk. Makasih buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Udah pilih-pilih lagu. Tadi aku mau nyapa dulu ada teman kita 3D Playen yang pengen denger lagunya Adrian Halif dong, Sal Priadi sama Taylor Swift. Terus ada Andar juga pengen dengerin lagu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pakai angka aja katanya gitu ya. Oke deh, berarti lagunya Adrian Halif, lagunya Afgan sama Sal Priadi. Terus ada Taufik di Godean juga pengen denger lagunya Adrian Halif sama Afgan gitu kan ya. Terus halo selamat pagi juga dari teman kita tadi Ika di Wates yang pengen dengerin lagunya Taylor Swift. Terus juga Adrian Halif, Sal Priadi yang sama-sama pengen denger lagu Taylor Swift. Tadi ada teman kita juga Lia di Jogja. Terus ada Ayu Karangkajen, kamu juga pengen dengerin lagu Taylor Swift aja deh. Oke, baiklah. Wah, lumayan ketat ya. Berarti aku puterin lagunya Adrian Halif, lagunya Sal Priadi yang foto kita blur, sama lagu Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You di jamu jamnya lagu kamu.

kemarin mungkin bolak-balik kamu tungguin konsernya gitu kan di Jogja. Kayaknya banyak asal sering main juga sih di sini gitu ya. Buat kamu yang hobi yang konser, kayaknya sekarang kamu jadi lebih hati-hati kalau konser bareng gitu kan ya. Karena juga semakin banyak orangnya, semakin ramai acaranya juga, kemungkinan orang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan itu juga ada gitu. Kalau kamu mungkin terinspirasi dengan operasi pesta copetnya Iqbal, kalau kamu sempat lihat trailernya, promonya gitu kan, jadi kayak ngasih kode-kode apa sih harus kamu perhatiin kalau lagi konser kayak gitu supaya terhindar dari pencopetan nih tahun Pro 2 ya. Kalau kata Iqbal, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah coba jangan pakai yang namanya baggy jeans. Hindari baggy jeans atau mungkin sekarang celana barrel gitu kan ya, karena aduh itu kan kantongnya lebar banget tuh teman Pro 2, akan lebih gampang untuk ngerogoh dompet ataupun juga benda-benda berharga dari kantong kamu ya, handphone salah satunya gitu kan. Bring back skinny jeans katanya. Karena akan lebih terasa kalau ada yang mau rogoh-rogoh gitu kan ya. Tapi well, kalau kamu memang udah punya rencana buat konser di Pro minggu ke depan, ya konserlah dengan hati yang tenang tapi juga tetap waspada gitu kan ya. Waspadalah. Jangan sampai habis pulang konser ya gitu kan sedih karena barangnya hilang. Teman Pro 2, aku Adis masih temenin kamu sampai nanti jam 10. Di jam 9 nanti kita bakal ketemuan di Melakuning Jogja. Buat kamu yang penasaran hari ini kita bakal ngobrolin apaan, pokoknya simak aja karena nanti bakal ada satu museum yang kayaknya perlu kamu datengin di Teman Pro 2 ya. Di Melakuning Jogja, Melakului Ado, kenal Jogja, luih jeruk.

0: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero.
1: Pro 2 FM, Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik kamu.
0: Ayo tulen, melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di melaku neng Jogja.

0: Prima FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Waktunya buat melakuning Jogja. Teman Pro 2 barengan sama Adis hari ini melaku yado, kenal Jogja lebih jero ya. Kali ini teman Pro 2 melakuning Jogja bakal memperkenalkan Museum Kolong Tangga nih. Ada yang udah pernah ke situ? Hayo. Jangan-jangan baru dengar lagi. Museum apaan tuh di Kolong Tangga gitu. Ini museum mainan anak teman Pro 2 dan juga pendidikan alternatif pertama di Indonesia ya, didirikan di Februari 2008 oleh seniman asal Belgia namanya Rudy Korens barengan sama teman-temannya nih. Awalnya sih ini ada di bawah tangga lantai 2 Taman Budaya Yogyakarta. Makanya disebut sebagai Museum Kolong Tangga. Nah itu dia, tapi terus pindah ke kawasan Bangun Jiwo Bantul, Yogyakarta. Nah ini museum yang memang didirikan karena khawatir kalau anak-anak ini udah mulai lupa budaya lokal nih. Karena kan sekarang mainannya ngegame mulu gitu ya, semuanya serba gadget. Nah kalau sekarang bisa alternatifnya adalah memperkenalkan kembali mainan-mainan tradisional lewat Museum Kolong Tangga. Nanti kita bakal ketemuan sama salah satu yang terlibat dalam Museum Kolong Tangga teman Pro 2, nanti ada teman kita Rivena Farizal ya. Buat kamu yang menyimak obrolannya bisa simak terus cuma di Melakuning Jogja. Kalau kamu pengen nonton juga simak boleh di YouTube officialnya RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official. Kita juga live di situ, oke? Nanti boleh komen di 08112511025, komen di live YouTube-nya juga boleh banget, atau lewat IG kita @RRI Jogja, Jogja juga pakai angka, teman Pro 2 JOGJA. Nanti kita akan kasih giveaway gitu ya, hadiah ya, buat kamu yang komen paling menarik ya. Hadiahnya apaan? Nanti lah aku kasih tahu. Penasaran kan? Sekaligus ngumumin pemenang yang minggu lalu gitu. Karena minggu lalu kita belum umumkan pemenangnya siapa ya.
1: Liburan, yuk! Liburan!

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

0: luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di Mlaku Neng Jogja.
1: Teman berada di Mlaku Neng Jogja, minggu ini kita ngomongin soal museum Kolong Tangga barengan sama Rivena Farizal. Ya, aku menyapa dulu nih yang udah gabung via Zoom ya hari ini. Halo, selamat pagi Sugeng Enjing, Kak Rivena. Halo. Halo, halo. Apakah mendengar suara?
2: Jangan lagi.
1: Apakah mendengarkan suara aku? Oke, baiklah. Coba nanti ya teman produser ya. Kita cek lagi barengan sama Kak Rivena. Hari ini kita ngomongin soal Museum Anak Kolong Tangga. Jadi buat kamu yang nanti mungkin mau nanya-nanya seputaran museum ini, tertarik, belum pernah datang gitu kan ya, bisa langsung aja ke 0811-251-1025 ya. Coba kita cek lagi. Halo, selamat siang Kak Rivena. Halo, apakah mendengar suara aku? Gak kedengeran ya? Oke. Jadi teman produser, kalau kamu belum pernah main ke Museum Anak Kolong Tangga gitu ya, coba main-main ke Bangun Jiwo Kasihan Bantul, karena memang ada banyak koleksi permainan tradisional. Nah, kalau kamu sendiri, permainan tradisional apa sih yang pernah kamu mainin teman produser? Coba yuk kita cari tahu permainan tradisional apa sih yang dimainin sama teman produa lainnya, yang memang biasanya seruan bareng sama teman-temannya, atau pengalaman masa-masa masih kecilnya gitu ya. Karena sekarang kayaknya udah jarang juga orang main permainan tradisional ya, kecuali kalau ada event-event tertentu gitu kan. Atau malah sebenarnya kayak Agustusan kayak sekarang nih, ini momen paling bagus sebenarnya untuk memperkenalkan permainan tradisional sama anak-anak, karena tadi itu bahwa momennya memang dapet gitu ya. Jadi ada lomba-lomba segala macam, baru tuh kenal lagi dengan lomba bakiak misalnya, lomba apa cing benteng misalnya gitu ya, seru-seruan bareng. Yuk kita dengerin pendapat teman-teman kita seputaran permainan tradisional yang pernah mereka mainin atau yang suka mereka mainin.
3: Kalau aku sih bentengan ya, karena bentengan tuh seru banget, karena kita bakal kejar-kejaran, terus bakal ada dua kelompok dan dua tiang, di mana masing-masing kelompok bakal jaga satu tiang. Buat menang, salah satu kelompok harus berhasil menembus pertahanan lawan dan megang tiang tersebut.
4: Aku milih lompat tali, karena dulu targetnya sekepala. Sekarang targetnya nggak bunyi krek di lutut. Pof, remaja jompo.
5: Di permainan tradisional yang bikin aku nostalgia dan pengen banget buat kembali ke zaman itu adalah bola bekel. Karena menurut aku permainan ini tuh cukup melatih konsentrasi antara koordinasi tangan dan juga ketangkasan.
6: Kalau aku sih suka permainan congklak ya, karena permainannya seru, terus harus mikir, sama kita harus harus buat strategi yang tepat. Tapi kalau kalah juga bikin kesel juga sih.
7: Kalau aku sih suka peta umpet, soalnya ya seru aja gitu nyariin teman-teman yang lagi ngumpet, apalagi ngumpet kalau ditagih utang.
0: Laku luwe atoh, kenal Jogja luwe jeruk.

0: nomor satu lah pokoknya teman pro 2. El Java menyapa kamu pagi-pagi kayak gini, pagi menuju ke siang. Kalau lagi buru-buru banget, dibikin agak sedikit slow, alon-alon asal kelakon katanya gitu ya. Jangan kemerungsung, karena kadang-kadang kalau kemerungsung tuh pasti ada aja yang terus kelewatan atau mungkin ya tadi itu ya, kamu enggak fokus sama apa yang kamu kerjain, terus ya udah deh gitu. Akhirnya yang harusnya berjalan dengan baik malah jadi berantakan, teman pro 2 ya. Mau kemana kamu hari ini? Mau ke museum? Cocok, karena buka kalau hari Minggu. Ingat-ingat, faktanya kalau museum itu tutup di hari Senin nih, teman pro 2 ya. Karena biasanya untuk pemeliharaan, kemudian juga pembersihan, perawatan atau konservasi koleksi gitu, perataan pameran. Karena memang kalau hari Senin tuh biasanya kunjungan wisatawan kemana-mana tuh lumayan rendah, termasuk ke museum. Makanya museum kemudian memilih untuk tutup di hari Senin aja gitu ya, biar nanti hari seterusnya sampai weekend full pengunjung, jadinya udah nyaman karena museumnya sudah tertata dengan baik, koleksinya teman pro 2. Yuk, yang tadi udah aku ajakin buat komen di 0811-251-1025, chat aja atau VN boleh, komen di live YouTube-nya kita juga boleh, at RD Jogja Official, teman pro 2 di IG pro 2 apalagi, monggo silakan, at RD pro 2 Jogja, duanya pakai angka JOKJA ya. Kita ngomongin seputaran museum Kolong Tangga. Nah, buat kamu yang penasaran ini museum apakah, aku hari ini ketemuan sama teman kita Mbak Rivena Farizal dari Museum Kolong Tangga via Zoom. Semoga hari ini sudah bisa terkoneksi ya. Halo, selamat pagi Mbak Rivena.
1: Pagi.
0: Iya, nice.
1: Iya, pagi. Tadi pagi ada suaranya tidak ya?
0: Ada. Tadi kok suaranya kayak kok tidak terdengar ya gitu.
1: Sekarang udah ada suaranya belum?
0: Ada suaranya. Aman. Aman, tapi sedikit putus-putus ya ini ya.
1: Oh, oke.
0: Iya, tapi nggak apa-apa. Lagi sibuk kah, Mbak Revi?
1: Oh, tidak.
0: Oh, enggak ya.
1: Iya.
0: Aman, berarti kita ngobrol sebentar seputaran Museum Kolong Tangga nih.
1: Ya, aman.
0: Iya. Ini kan awalnya memang di Kolong Tangga, makanya namanya jadi Museum Kolong Tangga, gitu kan ceritanya ya, Mbak ya?
1: Iya, betul ya.
0: Nah, ini tuh dari Februari 2008, dan kayaknya harusnya sih dari tahun itu sampai sekarang ada pertambahan koleksi. Jadi permainan apa aja yang bisa kita dapatkan untuk kita lihat di Museum Kolong Tangga nih?
1: Kita ada permainan tradisional ya, dari Indonesia, dari luar negeri juga ada. Dari Jogja juga banyak seperti itu. Mm-hmm. Jadi contoh-contoh mainannya sendiri ada kayak egrang, dakon, bekel, kelereng, dan masih banyak lagi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bukan cuma dari tradisional permainan dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri. Di sana kan juga itu permainan tradisional ya. Jadi ya ada juga kita bisa tahu, oh anak-anak, misalnya anak Belgia deh gitu, kalau di sana biasanya main apaan sih gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ada berapa koleksi kurang lebih deh yang dipamerkan di sana?
1: Untuk yang dipamerkan itu ada sekitar 2000-an. Yang total keseluruhan mainan yang ada di Museum Kolong Tangga itu sekitar 13.000. Mm-hmm. Tapi yang kita pamerkan itu secara bergilir ya. Kita nanti rolling selama 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali, itu sekitar 2000-an.
0: Oh, baik. Jadi memang enggak semua kemudian di display di sana ya. Jadi digilir setiap 2 tahun sekali. Jadi yang 2 tahun ini gak main ke Kolong Tangga, berarti pas main ada koleksi baru nih harusnya.
1: Betul sekali.
0: Saya terakhir main ke Museum Kolong Tangga tuh waktu masih di TBY, Mbak.
1: Oh, udah lama sekali itu.
0: Udah
1: ya.
0: Udah lama banget itu. Zaman kuda gigit besi katanya. Iya. Berarti permainannya selalu di rolling supaya tidak bosan dan menambah wawasan kan gitu ya.
1: Iya, jadi memang ketika tahun ini anak datang terus 5 tahun apa 3 tahun lagi datang, koleksinya udah beda lagi nih. Memang menambah wawasan anak-anak tentang mainan zaman dulu ya.
0: Oke. Okay. Terus dari apa namanya permainan-permainan tradisional itu, memang apakah masih banyak yang sekarang dimainkan oleh anak-anak di Indonesia ataupun juga di luar negeri gitu?
1: Sebenarnya masih dimainkan, cuman memang tidak sepopuler zaman dulu ya, karena memang

0: sportivitas, apa namanya, taktik, dengan taktik gimana sih cara menyelesaikan misalnya apa namanya engkle, blok sodor gimana caranya, bentik itu gimana caranya mukulnya biar jauh seperti itu.
1: Oh, saya jago teman bentik.
0: Besok boleh deh main bareng.
1: Boleh. Kemarin terakhir main pas di Benteng Frederberg ada itu festival dolanan anak. Itu ada di situ, ada bentik. Wah, seru banget tuh. Hampir kena nyambit kepala orang saya itu.
0: Iya, harus gini ya. Di lapangan atau di tanah yang lapang.
1: Yang lapang, biar bener. Kalau terlalu sempit juga yang kena kepala orang nanti. Oke, berarti memang sebenarnya permainan ini tuh bukan cuma dimainkan sendirian, lebih mudahnya main rame-rame biar mereka sosialisasi juga kali ya, ngobrol gitu kan.
0: Betul. Jadi memang kalau permainan zaman dulu kan memang anak-anak belum ada HP ya. Kalau HP kan anak bisa main sendiri. Tapi kalau zaman dulu kan anak pasti main di luar. Mereka tidak betah di rumah karena memang di rumah tidak ada yang bisa dimainkan. Jadi mereka yang pasaran, yang mainan petak umpet, butuh teman rame-rame, ampir-ampiran, ayo kita main.
1: Terus kayak main kemarin juga saya sempat lihat tuh ada yang main apa namanya bakiak bareng yang panjang itu. Itu kan memang butuh koordinasi dan kekompakan ya gitu.
0: Oh iya, bakiak yang satu ya, tiga orang itu.
1: Jadi yang kalau satu ngaco ya sudahlah bubar permainan ya.
0: Jatuh semua
1: benar-benar Mbak. Tapi kalau dari sejauh ini permainan yang ada di koleksinya Museum Kolong Tangga, Mbak Revina pernah lihat nggak sih, ada nggak yang mirip-mirip mungkin permainan tradisional Indonesia dengan permainan tradisional dari luar negeri? Ada nggak yang kurang lebih kok ini kok mirip ya gitu?
0: Ada sebenarnya, kayak dakon itu kan memang ada yang dari luar negeri ya, dari Afrika kayak gitu, ada yang namanya macala. Kemudian hopscotch itu kayak engkle. Ada yang jaranan itu kan kalau dari kita kan pakai gedeg, pelepah pisang, pelepah daun pisang itu. Nah kalau di luar negeri itu namanya juga iya, maksudnya mereka dari kardus. Ada yang dari miniatur, bukan miniatur, apa ya namanya, kepala kuda. Terus naikin.
1: Okay. Mereka nggak tahu kalau sih namanya jaranan ya, di sana apa namanya tadi?
0: Namanya banyak ini, banyak beberapa mainan memang tidak hanya di Indonesia tapi juga mereka juga memainkan di luar negeri, itu memainkan mainan yang hampir sama.
1: Jadi ketika mereka kesini pun mereka mungkin oh kayak di tempat aku ada nih yang kayak gini sebenarnya gitu. Kalau kayak lompat tali, kalau di sini kan pakai karet ya gitu mainnya. Nah kalau di luar negeri mungkin lompat talinya dengan cara yang lain ya, tapi palingnya permainannya sama-sama lompat tali gitu ya. Iya.
0: Apa namanya, kayak petak umpet kan juga iya ya.
1: Hide and seek ya.
0: Di mana-mana ada.
1: Iya benar. Menarik nih teman Pro 2, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mbak Rivena juga boleh banget. Bisa langsung aja ke 0811-251-1025 teman Pro 2 chat, atau VN juga boleh, mau komen di YouTube-nya RRI Pro 2 Jogja, di RRI Yogyakarta @RRI Yogyakarta Official, ataupun juga bisa langsung ke IG-nya Pro 2 ya, @RRI Jogja, RRI Pro 2 Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Mbak Rivena, nanti kita ngobrol lagi tapi kita break dulu sebentar ya.
0: Ya siap.
1: Okay, baiklah, nanti untuk teman Pro 2 yang udah komen, aku bacain komen-komennya. Jangan lupa komen yang seru, karena nanti yang paling okay komennya bakal kita kasih hadiah pokoknya dari Pro 2 Jogja ya. Ayo tulan, melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jeruk.

0: berjuang, teman Pro 2 main dulu makanya. Biar lebih slow gitu ya rasanya. Nah kalau misalnya permainan yang kamu mainkan belakangan bosen, mungkin bisa coba untuk main tradisional. Karena biasanya sih aku juga gitu, kalau lagi bosen suka ngegame ya kan, tapi lama-lama capek karena lihat layar gadget. Tapi kalau main permainan tradisional kan harusnya akan jauh lebih seru, karena bukan cuma sendirian aja, bisa bareng-bareng gitu kan ya, seseruan, kerjasama, jadi lebih deket sama yang kita ajakin main gitu, karena partnernya nyata depan mata. Kita masih ngobrol seputar museum kolong tangga, teman Pro 2. Aku mau bacain dulu beberapa komen yang udah gabung di YouTube ya. Dari teman kita Febriati Monza, aku suka banget main lompat tali dari karet sama patok lele, terus dibikinin es lilin segar. Abis main seruput ya. Ada juga dari Salsabila, kalau aku suka main dakon, gobak sodor teman Pro 2. Terus juga bekel ya, bekelan, engrang. Aku juga suka tuh main bekel, enak banget, seru. Dan kayak, kan aku tuh jiwa kompetitifnya suka muncul tiba-tiba ya, gak mau kalah. Pokoknya kalau misalnya meleng sedikit aja tuh kan itu bola dan si biji bekelnya agak susah gitu untuk kita kendalikan ya. Tapi kalau misalnya kita fokus tuh biasanya bisa menghadapi berbagai fase dan bisa menang gitu kan, teman Pro 2 ya. Tapi sekarang udah jarang, lebih suka main handphone, kata Salsa. Terus juga dari Win, yang ini baru tahu kalau di Jogja itu museum ada isinya permainan tradisional. Bisa nostalgia nih. Dulu sih paling suka main kasti sama tarik tambang. Kalau Agustusan pasti menang, asik. Iya nih, momennya pas banget. Agustusan pasti rame banget ya, yang tiba-tiba lomba inilah itulah gitu, dan beberapa permainan tradisional tiba-tiba muncul lagi aja gitu. Dan mungkin buat beberapa orang, terutama Gen Z atau Gen Alpha, baru ngeh gitu kan ya, baru nyobain. Tapi buat Gen Z ke atas lah, Gen milenial gitu kan, pastinya udah akrab sama permainan-permainan tadi ya. Kita sapa lagi, ada Mbak Rivena nih dari Museum Kolong Tangga. Mbak Rivena masih bareng sama kita ya? Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, baik. Mbak Rivena nih, Museum Anak Kolong Tangga ini kan tadi banyak banget koleksinya. Tapi dari sekian banyak koleksi itu, bisa dimainin semua kah atau gimana?
1: Ada beberapa yang memang bisa dimainkan. Ada yang di display sekaligus kita perkenalkan untuk anak-anak agar bisa dimainkan ya. Salah satu contohnya seperti ini, Kak.
0: Apa itu?
1: Ini namanya akrobatik. Wooden toy.
0: Oke.
1: Okay. Zaman dulu ini cara memainkannya cukup ditekan. Nah, nanti dia bisa berakrobat. Ini zaman saya SD nih. Di sekolah ada.
0: Ada loh di sini juga, beneran kan ya gitu ya?
1: Iya. Ini juga di luar negeri juga ada. Polandia.
0: Oh, dari Polandia. Iya. Oke. Okay. Jadi dari berbagai benua ya, bukan cuma Eropa, tapi dari Amerika juga gitu?
1: Ada.
0: Oke, banyak teman Pro 2, kamu bisa cobain. Dan tadi ada beberapa yang di display, tapi juga ada beberapa yang bisa dimainkan, begitu ya Mbak Rivena ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Jogja, itu ada nggak yang khusus memang selalu ada di display setiap saat di Museum Kolong Tangga?
1: Ada, yang di Jogja itu kayak bentik ya, bentik. Pelotokan kita juga ini, kita juga display, tapi lebih ke yang buatan handmade, buatan tangan sendiri.
0: Iya, oke. Macam-macam sih kalau permainan tradisional tuh yang biasa dan masih ada yang kadang jual juga, kayak otok-otok gitu ya.
1: Iya kan, otok-otok. Iya, kita yang juga jual otok-otok.
0: Yang berisik itu, otok-otok. Tapi seru sih gitu.
1: Seru.
0: Iya. Nah ini kalau misalnya kita mau main ke kolong tangga, ini kan sebenarnya pas momen Agustus nih banyak mungkin keluarga juga yang weekendnya mau seru-seruan bareng gitu kan ya. Ada program khusus nggak sih kalau Agustusan di Museum Anak Kolong Tangga?
1: Kemarin kita baru ini lomba-lomba Agustusan.
0: Oh, oke.
1: Iya, biasanya memang kita ngadain, untuk tahun kemarin kita ngadain ini ya, program terbuka untuk Agustusan free, jadi kita bikin kostum sekalian fashion show sekalian perlombaan.
0: Oh, tapi sudah selesai kemarin ternyata. Tapi kalau program sayang banget nih untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen apa namanya ikutan lomba-lombanya ternyata sudah selesai, tapi kalau untuk permainannya selalu ada ya di kolong tangga. Nah, kalau misalnya program-program misalnya bulanan atau apa gitu yang digagas sama teman-teman di sana ada nggak?
1: Untuk bulanan kita sebenarnya ada, cuman kita berbenturan sama kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya teman Pro 2 mau collab juga berarti bisa nih gitu, kayak komunitas
1: Iya.
0: Karena kan memang ini bisa untuk semua kalangan ya. Namanya main tuh bukan cuma punya anak-anak kan ya.
1: Iya betul. Malah kalau misal ada kunjungan dari sekolah, itu yang nostalgia gurunya. Gurunya yang gak mau pulang.
0: Wah ini zaman biar nih aku main ini nih. Aku jago ini.
1: Ada yang melo nangis-nangis. Aduh aku gak mau pulang,
0: Iya. Karena memang senostalgia itu ya. Tapi ada keterangannya nggak Mbak Rivena di permainannya atau mungkin di sudut-sudutnya gitu kan, kalau kita ke museum suka ada misalnya kan kalau diorama gitu ada keterangannya gitu ya, ini apa-apa gitu, bagaimana memainkannya, ada keterangan semacam itu ataukah ada mungkin pemandunya akan menjelaskan tentang permainan tersebut dan sebagainya?
1: Ada pemandunya. Untuk keterangan-keterangannya itu memang masih proses ya kita. Tapi memang beberapa sudah ada keterangan di beberapa display, apa namanya, vitrin di etalase-etalase itu sudah ada beberapa keterangan objek. Untuk cara memainkannya biasanya dari guidingnya, dari pemandunya, dari fasilitatornya, kita main bareng. Bagaimana cara memainkannya secara langsung, terus melibatkan anak-anak secara langsung untuk mencoba memainkannya. Jadi mereka juga merasakan nih pengalaman bermainnya itu seperti apa, caranya gimana, seperti itu.
0: Iya. Karena memang kayak apa ya, kesempatan yang bisa jadi juga buat anak-anak ini langka, karena kan ya lebih seneng main gadget ya. Iya. Oke. Berarti dari sekian banyak permainan itu sebagian besar juga masih dimainkan. Tapi juga ada yang mungkin ada yang langka nggak sih, Mbak Rivena, yang wah ini udah jarang banget nih main, yang mainin nih gitu. Bahkan juga mungkin udah jarang yang bikin permainannya itu gitu.
1: Untuk yang jarang itu bentik ya, sangat jarang. Sangat jarang menemukan, maksudnya di daerah Jawa sendiri, di daerah Pulau Jawa sendiri saya jarang menemukan bentik.
0: Padahal
1: anak-anak itu apa? Jadi untuk anak-anak zaman sekarang tuh itu apa? Itu.
0: Padahal sebenarnya simpel banget ya, itu kan cuma stick-stick aja kan ya. Si bentik ini, tapi ternyata udah sangat jarang dimainkan gitu. Buat yang jago kasti sih harusnya bisa main bentik.
1: Iya, namplek kan itu.
0: Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah ini kalau misalnya setiap 2 tahun sekali kemudian permainan-permainan di rolling begitu kan ya, memungkinkan tidak sih ketika misalnya museum kolong tangga ini, katakanlah kan tadi teman-teman yang main ke kolong tangganya, kalau misalnya seandainya ada pameran segala macam, kemungkinan diboyong nggak itu permainannya tadi ke pamerannya? Pernah ada pameran-pameran semacam itu nggak sih?
1: Pernah, kita ada yang memang beberapa museum atau beberapa komunitas itu meminjam mainan untuk di display.
0: Oh baik.
1: Beberapa mainan tradisional untuk display di acaranya mereka. Ada juga memang kita diajak kolaborasi bersama. Jadi kita membawa koleksi museum kita dan di display di sana. Atau mungkin mainan-mainan seperti egrang, bakiak yang bisa dimainkan bersama di sana, kita juga membawanya.
0: Oh baiklah kalau begitu, bisa sinergi dengan komunitas-komunitas yang peduli dengan permainan tradisional begitu ya Mbak Rivena ya.
1: Oke.
0: Nah Mbak Rivena, kalau misalnya kita mau ke museum anak kolong tangga itu bukanya setiap hari kah atau gimana?
1: Libur di hari Senin, jadi buka di setiap hari Selasa sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 4 sore.
0: Oke, harus reservasi dulu atau kita bisa langsung datang aja ke sana?
1: Bisa langsung on the spot bisa.
0: Oh baiklah kalau gitu ya. Ya kan kalau Senin museum libur ya. Memang anti mainstream museum-museum ini. Kalau Senin malah libur. Baiklah kalau gitu. Harapan dari teman-teman di Museum Anak Kolong Tangga nih apa nih untuk apa namanya keberlanjutan permainan tradisional ini?
1: Nah, harapannya museum dapat terus menjadi tempat untuk menjaga, mendokumentasikan, dan memperkenalkan budaya anak serta permainan tradisional Indonesia. Museum juga diharapkan dapat semakin menarik bagi generasi muda sehingga permainan tradisional tradisionalnya itu tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu tetapi tetap dimainkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Rimena ya udah mau ngobrol di hari Minggu. Liburnya agak keganggu nih kayaknya. Ini bakal rame yang main ke Museum Anak Kolong Tangga ya kalau hari Minggu begini ya biasanya ya.
1: Ya, biasanya rame.
0: Baiklah, terima kasih banyak Mbak Rimena. Sukses terus untuk teman-teman di Museum Anak Kolong Tangga ya.
1: Iya,
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia teman obrolan kita bersama Mbak Rimena dari Museum Anak Kolong Tangga. Jadi buat kamu yang penasaran, pengen tahu kayak gimana sih koleksinya, datang aja ke Bangun Jiwo Kasihan Bangun Harjo ya teman Produa ya. Bisa langsung ke sana untuk melihat Bangun Jiwo Bantul Yogyakarta. Kok Bangun Harjo sih? Bangun Jiwo Bantul Yogyakarta. Untuk melihat koleksinya seperti apa. Atau mungkin udah pernah main-main waktu masih di bawah tangga lantai 2 Taman Budaya Yogyakarta. Kalau sekarang udah berbeda koleksinya karena tiap 2 tahun sekali di rolling, bisa langsung aja cek koleksi terbarunya ke tempat yang baru di Bangun Jiwo Bantul Yogyakarta di Museum Anak Kolong Tangga ya.
2: Ayo tulan. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di melaku neng Jogja.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Our is not available.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from.
2: Teman Pro 2 Melangkuning Jogja masih barengan sama Adis. Ya, kalau ternyata cukup menggoda tadi gitu ya koleksi-koleksinya Museum Anak Kolong Tangga. Nah, buat kamu yang mau ke sana, kayaknya sekarang kan hari Minggu nih, masih bisa lah ya, karena besok keburu libur teman Pro 2. Aku mau ngumumin nih yang menang hadiah dari Pro 2 Jogja berupa voucher paket data Rp50.000 ya. Minggu lalu kita ngomongin seputaran culture shock di Jogja. Nah, ini aku mau kasih selamat buat teman kita. Tadi ada Salsabila yang kemarin bergabung komen seputaran culture shock di Jogja. App Putri Salsabila Sunarja ya, kamu menangin hadiahnya. Selamat. Jangan lupa untuk nanti kita confirm lagi supaya kamu nggak kemudian nanya-nanya mulu ya gitu, hadiahnya mana kak. Pokoknya nanti kita transfer lah pokoknya gitu ya. Nanti untuk pemenang minggu ini kita umumkan minggu depan, makanya simak terus Melangkuning Jogja setiap hari Minggu jam 9 gitu teman Pro 2 ya. Thank you banget sekali lagi buat yang udah komen, yang udah nyimak obrolan Melangkuning Jogja di 102,5 FM, yang juga mungkin tadi sudah komen di YouTube RRI Jogja Official. Simak lagi Melangkuning Jogja pastinya untuk bisa explore Jogja lebih jauh lagi ya. Aku Adis harus segera pamitan. Habis ini bakal ada teman aku Vina yang bakal nyapa kamu semua di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Oke, selamat berhari Minggu teman Pro 2. Jangan lupa simak terus Melangkuning Jogja, melakului aduh kena Jogja luih jero.
3: Matonuon, udah melaku bareng Pro 2 Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melangkuning Jogja, melakului aduh kena Jogja luih jero.

dimulai di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, PT KAI memberikan potongan harga tiket kereta hingga 17%. Potongan harga ini dapat diakses pada 14 hingga 17 Agustus 2026, berlaku untuk kereta api ekonomi komersial dengan keberangkatan 17 Agustus 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik. Ia menambahkan tarif khusus ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa NTT. Kemensos mengerahkan tagana, tim PSKB, serta bantuan logistik untuk menangani warga terdampak. Gus Ipul mengatakan jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta. Rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir di Sukabumi akan dipelopori menjadi museum, sementara film sedang dalam rencana produksi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon ketika bertemu keluarga Bung Hatta di kediamannya di Menteng, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian penting menjelang peringatan 81 tahun Republik Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

rasanya hari Minggu ini sedikit padat ya, karena dari tadi pagi kamu udah sibuk ikutan lomba ini, lomba itu. Gimana? So far lombanya seru atau dari tadi mau ikutan lomba tapi aduh maju mundur karena malu ya kan? Gak apa-apa, ikutan aja teman berdua, mana tahu dapat hadiahnya ya kan? Atau misalnya kalau lagi istirahat setelah tadi lomba, wah istirahat dulu deh ya, sambil Vina temenin kamu di santai siang hari ini sampai nanti jam 2 aku bakalan jadi teman terbaik kamu. Aku bakalan puterin lagu enak-enak deh buat kamu yang lagi nyantai, yang lagi istirahat setelah lagi habis lomba, ataupun yang lagi bersih-bersih rumah karena lagi siap-siap juga buat besok untuk ikut upacara 17 Agustus ya. Apapun kegiatan kamu, Vina bakalan nemenin kamu teman pro 2 ya. Mungkin kamu ingin dengerin lagu favorit di sini, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Aku tungguin.

0: Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Yogyakarta hari ini agak sedikit lengang teman Pro 2. Tadi aku waktu on the way dari rumah aku di arah selatan terus ke arah utara, lumayan agak lengang sih teman Pro 2. Mungkin beberapa di antaranya lagi siap-siap buat upacara besok. Tadi sih sempat lewat di beberapa sekolah juga lagi ada yang GR teman Pro 2. Wah, rasa-rasa aroma kemerdekaannya udah mulai berasa ya untuk besok. Yang besok upacara dicek ya, bajunya udah kering belum, udah disetrika belum, dan kalau misalnya bawa atau pakai atribut tertentu disiapin dari sekarang biar besok pagi nggak gedebak-gedebuk gitu ya kan. Aku temenin deh kamu sambil siap-siap ya, karena Vina bakalan ajakin kamu juga buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal pilih mau dengerin lagu yang mana ya. Maksimal 1 orang 5 lagu biar yang lainnya kebagian. Oke? Okay? So, lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, aku punya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, ada Shilon, Seven, Sederhana, Tulus Teman Hidup, Ran Dekat di Hati, Payung Teduh Akad, Raim Laude Ikro, ada Yura Yurita Jalan Pulang, Gea Indrawari Jiwa Yang Bersedih, Noah Yang Terdalam, dan juga Juicy Louisy Gurun Hujan. Untuk lagu mancanegara aku punya Benson Boone, Mystical Magical, ada Jisoo with Flower, DGO End of Beginning, ada Bibi Knowles featuring Rich Brian with Edamame, ada Giveon with Heartbreak Anniversary, Shannon Spino with The Visitor, ada juga Labyrinth with Jealous, Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow, ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, dan ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. So, tentuin dari sekarang 5 lagu mana nih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Nanti kalau kamu sudah menentukan, silahkan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Anyway, thank you buat kamu yang udah langsung gercep siang hari ini. Ada Meisa di Condong Catur. Hai, selamat siang Meisa. 4 lagu pertama yang pengen didengerin siang hari ini ada Payung Teduh Akad, habis itu ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, DGO End of Beginning, dan juga Labyrinth with Jealous. Oke, 4 lagu yang di request sama Meisa udah aku siapin. Thank you banget buat Meisa yang udah ikutan gabung. So, buat teman Pro 2 yang pengen join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa nih yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Aku tungguin ya sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Udah ibu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya.
4: Iya bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan. Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

bendera merah putih teman Pro 2. Yes, kemarin di hari Sabtu, bendera merah putih sepanjang 481 meter tuh dibentangkan dari Tugu Yogyakarta sampai titik 0 km teman Pro 2 kemarin hari Sabtu. Dan kurang lebih ada sekitar 1000 peserta yang mengarang bendera menyusuri kawasan Malioboro. Dan yang pasti ini tuh menarik perhatian banyak orang. Kemarin tuh kayak kita dipersilakan sih siapapun boleh ikutan gabung teman Pro 2 ya. Dan kirab merah putih ini juga jadi salah satu rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus kayak meneguhkan semangat persatuan dan kebangsaan. Kemarin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 juga melepas kirab merah putih di Gerbang Barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dan kemarin juga dihadiri sama Wali Kota Yogyakarta Bapak Hasto Wardoyo, jajaran Forkopimda DIY, habis itu ada para pemimpin TNI dan Polri dan juga pejabat pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan sejumlah elemen masyarakat. Mungkin kamu termasuk salah satu yang kemarin juga ikutan gabung teman Pro 2. Gimana ngelihat bendera merah putih sepanjang itu 481 meter dan diarak sama 1000 peserta teman Pro 2 itu? Aku yang lihat aja super panjang dan cakep banget sih. Semoga tahun depan ada lagi dan bisa ikutan gabung juga ya kan. Anyway, terima kasih loh buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi Maisa pengen diputerin lagunya Payung Teduh. Aku udah siapin juga Payung Teduhnya ya. Habis ini kita mainin lagunya buat kamu. Dan terima kasih tadi ada Rahma di Klomprogo. Hai, selamat siang Rahma. Pengen juga diputerin lagunya Payung Teduh yang akan Tulus Teman Hidup sama Bibi Nos featuring Rich Brian with Edamame. Oke, lagunya udah aku siapin buat Rahma dan juga Meisa ya. Rahma di Klomprogo udah lama dengerin Pro 2 tapi baru chat sekarang. Ih, kenapa baru chatnya sekarang, dari kemarin dong. Makasih ya Rahma udah ikutan gabung siang hari ini. So kalau gitu teman Pro 2, kita langsung aja nikmatin lagu yang udah dipilih sama Meisa dan juga Rahma. Buat kamu yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tahu final lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp 0811 251 1025.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
1: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Brian with Edamame, teman bro dua. Ini tadi lagu yang udah dipilih sama Rahma ya di Kulon Progo. Thank you banget buat Rahma yang udah ikutan gabung. Titip salam kah buat Dio di Jatim, jangan malu-malu. Dia lagi dengerin radio juga. Hai, selamat siang Dio. Gimana di Jatim, panas gak? Kalau di Jogja lumayan agak panas sih hari ini. Ya namanya juga udah masuk musim kemarau tuh pasti panasnya dua kali lipat teman pro 2. Ngerasa gak sih? Atau cuma aku aja yang merasakannya? Tapi kalau lagi musim kemarau kayak gini, jangan lupa teman pro 2 banyakin minum air putih ya, biar tetap terhidrasi dan gak dehidrasi. Oke? So, kita lanjutin lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you banget ya. Ini ada Fuad. Hai, selamat siang Fuad. Siang ini pengen diputerin lagunya Rhyme, Laude Iqra. Habis itu Ran Dekat di Hati, sama kebetulan tadi Ran Dekat di Hati di request sama Taufik di Godean dan Juicy Luisi Gurun Hujan. Oke, kalau gitu kita akan puterin ya lagu yang udah dipilih sama Fuad sama Taufik. Ada Ran Dekat di Hati, Juicy Luisi Gurun Hujan, dan juga ada Rhyme Laude with Iqra. Aku tungguin deh buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung juga di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kasih tahu final lagunya apa, habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Juicy Louise, teman Pro 2 Gurun Hujan. Ini tuh lagu bikin galau sejuta umat sih, teman Pro 2. Aduh, kalau dengerin lagunya Juicy Louise di Pro 2 Jogja aja udah bikin galau. Apalagi kalau misalnya nonton Juicy Louise langsung di Cherry Pop, teman Pro 2. Beuh, kalau kata aku sih ini makin menjadi-jadi ya kan. Yes, menjadi-jadi kalau misalnya kamu nonton dan dengerin langsung lagunya Juicy Louise di Cherry Pop 2026, teman Bro 2, yang tahun ini punya tema replita musik yang bakalan ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan di tanggal 22 dan 23 Agustus. Dan selain nonton Juicy Louise, teman Bro 2, kamu bakalan nonton lebih dari 60 penampil ya. Ada Festivalis yang bakalan bawain set album Paradox Diametral, ini adalah album terbarunya. Dan juga ada Reality Club, teman Pro 2, yang bakalan bawain set album What Do You Know. Dan juga ada NDXAK, set kolaborasi barengan sama The Jeblox, ada The Kick, dan The Skit, teman Pro 2. Ada juga Malik and Essential, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Star and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi. Pokoknya total ada 60 penampil, teman Pro 2. Gak cuma nontonin penampil yang ada di Cherry Pop 2026, kamu juga bakalan dapetin banyak program seru di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner, teman Pro 2. Ada juga Sliding Season, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition, teman Pro 2. Pokoknya amanin karcisnya sekarang. Kamu bisa dapetin di fastticket.id dan ikutin Instagramnya @cherrypopfest92 buat kamu bisa dapetin informasi lebih detailnya dan biar gak ketinggalan line up-nya ada siapa lagi kira-kira ya kan. Pokoknya jangan lupa tontonin Cherry Pop 2026 di tanggal 22 dan 23 Agustus langsung dari Candi Prambanan. Oke? Anyway, kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang tadi sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you ya, tadi ada Sania pengen diputri lagunya Lady Gaga featuring Bradley Cooper, Wish You Low, ada Giveon Heartbreak Anniversary, dan juga Shayna Spiro with The Visitor. Oke, tiga lagunya udah aku siapin buat Sania. Terima kasih banyak udah ikutan gabung. Buat teman Pro 2 yang pengen join juga di Pro 2 Hitlist, langsungan aja ke Sita Lovina, lagu mana yang mau kamu dengerin siang ini ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Kita masih lanjut teman Bro 2 di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Dan aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini ya. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya Benson Boone with Mystical Magical, ada Jisoo with Flowers, ada Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home, ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Dan untuk lagu Indonesia, aku masih punya Shalom Seven Sederhana, Yura Yunita Jalan Pulang, ya Indrawari Jiwa Yang Bersedih, dan Noah Yang Terdalam teman Bro 2. Yes, ini dia lagu yang masih available buat bisa kamu pilih siang hari ini teman Bro 2. Jadi bisa langsung WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke final lagu mana nih yang mau kamu dengerin ya. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, kita lanjut lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2. Ada Aziza. Hai, selamat siang Aziza. Siang ini pengen diputerin lagunya Shalom Seven Sederhana, kemudian Gaya Indrawari Jiwa Yang Bersedih. Oke, terima kasih juga. Tadi ini ada siapa ya, tiba-tiba hilang. Oh, ada Andar di Purworejo yang pengen diputerin lagunya Yura Yunita Pulang. Oke, Jalan Pulang lebih tepatnya. Baiklah, kalau gitu kita puterin lagunya Aziza dan juga Andar di Purworejo yang kebetulan requestan lagunya samaan. Jadi kita mainkan dulu ya. Kita awali dari Yura Yunita, Jalan Pulang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
2: Oh, ini namanya guiding block.
1: Emang gunanya buat apa ini?
2: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
3: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

akan kita lanjutin kalau sampai nanti jam 12 ya, karena masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin, terutama tadi buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Terima kasih. Ini ada Dinda. Hai, selamat siang Dinda. Pengen diputin lagunya saya Mimpa Love featuring Jenny with Dracula. Kemudian pilih juga lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Dan juga terakhir ada lagunya Noah yang terdalam. Oke, tiga lagu dari Dinda udah aku siapin. Terima kasih banyak ya Dinda udah ikutan gabung siang hari ini. So, aku masih ada dua lagu yang available buat bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Masih ada Jisoo with Flower. Dan juga ada Ben Sembut with Mystical Magical. Tinggal dipilih aja kamu mau dengerin yang mana. Kalau kamu mau keduanya boleh, mau salah satunya juga boleh. Yang paling penting WhatsApp dulu aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Gak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya.
3: Pinjem ke hobi. Beli dong.

jadi lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Sate Siang Teman Pro 2. Thank you banget loh buat kamu yang udah ikutan join di Pro 2 Hitlist dari tadi jam 10 sampai jam 12. Tenang, Finanya masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu lain dari lagu yang tadi udah aku siapin di Pro 2 Hitlist, langsungan aja Teman Pro 2. Kamu pengen diputerin lagu apa buat nemenin kamu yang lagi mau makan siang ataupun yang dari tadi masih bingung mau makan siang pakai apa ya, mumpung hari libur tuh kayak pengen cari tempat yang spesial biar makannya barengan sama teman kamu, barengan sama keluarga, atau lagi pengen me time makan sendirian. Boleh deh, nanti aku coba bantuin ya cari tempat yang pas buat nemenin kamu yang mau makan siang ya. Tempatnya di mana? Bebas? Atau kamu punya kayak tempat spesifik yang pengen kamu datengin, boleh kasih tahu ke Vina, nanti aku coba bantuin deh biar kamu nggak bingung mau makan siang di mana ya. Nanti aku bantuin kamu Teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: say if you would touch me.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

harganya enggak, kalau saya mau beli sesuatu harus dipertimbangkan lebih matang gitu. Termasuk kalau saya mau makan siang, nimbang-nimbang ya kan, makan apa ya, enak, murah, kenyang. Sebenarnya kalau di Jogja tuh banyak tempat yang bisa kamu datengin teman Pro 2, banyak banget. Cuma saking banyaknya tuh kita kadang suka bingung mau kemana ya. Nah, kalau misalnya kamu mungkin sekarang lokasinya enggak terlalu jauh dari daerah utara Taman Pro 2, misalnya kalau kamu ada di sekitaran Jalan Perumnas, nah di sini ada salah satu tempat makan yang katanya sih recommended banget Taman Pro 2. Banyak yang bilang ini salah satu warteg terenak di Jogja, lauknya tuh semuanya enak-enak, apalagi cuminya Taman Pro 2. Nah, ini tuh rekomendasi dari warga thread Taman Pro 2 yang rekomendasiin salah satu warteg ini. Dan ada yang bilang juga kalau ke warteg yang satu ini Taman Pro 2 harus cobain cumi itemnya gitu. Dan emang kalau misalnya kamu kesana di jam makan siang emang harus agak sabar karena tempatnya pasti ramai dan tempatnya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya kamu buru-buru mungkin bisa di take away gitu. Tapi kalau misalnya pengen menikmati langsung di sana juga bisa banget Taman Pro 2. Selain cumi item yang jadi primadona, di sana bakal ada menu-menu lain yang bisa kamu temuin kayak misalnya cakangkung, yang suka jengkol. Nah, ini nih boleh didatengin ya. Aku termasuk salah satu yang suka jengkol. Dan ini kayaknya bakalan jadi salah satu tempat yang bakalan aku datengin. Dan kalau kamu suka yang pedes banget, ini juga bisa Taman Pro 2 karena sambalnya mereka aduh nampol gitu ya. Habis makan yang pedes ketemu sama es kelapa muda, bah, itu dah kombinasi yang tepat ya kan. Ini lokasinya ada di Jalan Perumnas Taman Pro 2, namanya Warteg dan Es Kelapa Muda Mas Kino. Kalau harganya berapa startnya tergantung dari lauk yang kamu ambil. Seperti biasa, semakin banyak lauk yang kamu ambil berarti harganya juga semakin tinggi Taman Pro 2. Tinggal pilih-pilih aja ya, tebak-tebak buah manggis kira-kira menu apa yang bisa kamu pilih gitu. Atau sebelum ngambil, saran aku tanya dulu, mas yang ini harganya berapa. Nah kalau misalnya dirasa cocok sama isi dompet kamu, boleh diambil Taman Pro 2. Tapi kalau ngerasa agak sedikit mahal, ya udah sayur. Itu sih jalan ninja aku biasanya.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist.

makan siang teman Pro 2. Biasanya di pertengahan bulan kayak gini cukup cari yang murah, meriah, kenyang. Ada yang sama atau malah kayak kebetulan sih uangnya masih aman, jadi kalau misalnya mau beli makanannya agak sedikit mahal masih bisa aja ya kan. Tapi kalau misalnya kamu lagi cari tempat yang ala warteg yang enak, dan mungkin kamu lokasinya ada di sekitaran Studio Pro 2 Jogja, ada nih salah satu tempat yang bisa kamu datengin teman Pro 2. Lokasinya ada di Jalan Moses Gatot Kaca, Depok Sleman. Ini adalah salah satu rumah makan yang punya menu masakan tuh rumahan teman Pro 2. Dan kalau misalnya ditanya, harganya sih terjangkau karena kan di dekat area kampus ya, jadi menyesuaikan juga untuk harganya. Dan kalau untuk suasananya sih aman, nyaman, bersih. Dan yang paling penting adalah pelayanannya juga ramah. Untuk makan santai bareng sama keluarga, Ayu sama teman juga bisa banget teman Pro 2 ya. Namanya adalah Warung Bahtera. Ini mungkin jadi salah satu tempat makan yang sering kamu datengin, mungkin karena areanya dekat juga sama kampus gitu ya, di Jalan Moses Gatot Kaca. Kalau kamu mungkin ada di sekitaran area situ atau mungkin gak terlalu jauh dari Jalan Moses, mungkin bisa mampir ke sana teman Pro 2 buat makan siang sama teman kamu, atau kalau misalnya sendirian juga gak apa-apa banget.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Dari wassalam, maaf juri Aisyah Retno dan juga Aziz, teman Broadway kota ini tak sama tanpamu. Dan satu lagu ini di request sama tadi, terima kasih. Ada Anis yang udah ikutan gabung dan tadi juga ada Della yang pengen diputerin lagunya Raisa featuring Andi Rianto Bahasa Kalbu. Terima kasih udah ikutan gabung siang hari ini, dua lagu pilihan teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu yang lagi nyantai di siang hari yang lumayan panas. Yes, gimana kalau kita makin bikin panas menjelang pertandingan antara Arsenal dan juga Manchester City teman Pro 2 yang hari ini bakalan ketemuan. Yes. Ini akan jadi pertemuan yang seru gitu ya, karena Arsenal bakalan datang ke Community Shield teman Pro 2 dengan status sebagai juara Liga Inggris, sedangkan Man City datang dengan status sebagai juara Piala FA teman Pro 2. Dan Community Shield ini jadi kesempatan buat kedua tim buat ngeraih trofi musim ini teman Pro 2. Dan ada beberapa fakta menarik ya menjelang ketemuannya antara Arsenal dan juga Man City teman Pro 2 di hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2026 ya. Dimana kalau kita lihat Arsenal ini udah memenangkan 3 trofi teman Pro 2 ketika mereka hadir sebagai juara Liga Inggris era Premier League, dan ini terjadi di tahun 98, 2002 dan 2004. Nah, dalam duel lawan Manchester City di Community Shield teman Pro 2, Arsenal juga selalu keluar sebagai pemenang dalam 3 pertemuan ya. Arsenal itu sempat menang 4-0 di tahun 1934, kemudian unggul 3-0 di tahun 2014 teman Pro 2 dan menang lewat adu penalti di 2023. Kalau Mikel Arteta udah 2 kali memenangkan Community sebagai pemain dan 2 kali sebagai pelatih teman Pro 2. Dan kalau Arsenal bisa dibilang sekarang tuh udah mencatat 17 gelar juara di Community Shield teman Pro 2 dan hanya kalah dari Manchester United 21 gelar ya, di mana Manchester City juga menorehkan 9 runner up, juga hanya kalah dari Manchester United teman Pro 2. Ini bakalan jadi pertemuan yang seru antara Arsenal dan juga Man City teman Pro 2, dan pertandingannya sih akan berlangsung nanti ya di hari ini 16 Agustus 2026. So, tungguin aja teman Pro 2 pertandingannya dan tebak-tebak buah manggis deh, kira-kira menurut kamu antara Arsenal dan juga Man City siapa yang keluar jadi pemenangnya, Arsenal atau Man City?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Karol G resmi ngerilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Pro 2 Weekly Hits.

promo lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional. Semoga ada lagu favorit kamu di sana ya. So thank you buat kamu yang udah dengerin Vina sama Pro 2. Kalau gitu waktunya Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Have a week.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya.
1: Beda konteks.
0: Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
2: Number 2.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodo FM.
2: Sore ceria Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Obra 2, waktu yang Obra 2 hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama teman berdua dari rri.co.id. Iran menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyampaikan penolakan tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. Garibabadi mengatakan Selat Hormuz tidak dapat direbut hanya melalui unggahan di media sosial. Ia juga menyebut kapal induk tidak dapat digunakan untuk mengambil alih selat tersebut, dilansir dari Anadolu. Menurutnya pemerintah, perintah atau pidato pemilu juga tidak dapat menentukan kepemilikan Selat Hormuz. Garibabadi mendesak Amerika Serikat untuk mengakui kekalahan strategis yang dialaminya dengan konflik dengan Iran.

Penanggulangan bencana alam di NTT Nusa Tenggara Timur. Posko tersebut guna mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko itu nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi. We'll be right back.

0: kbri.co.id, tema berdua dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, PT KAI memberikan potongan harga tiket kereta hingga 17%. Potongan harga ini dapat diakses pada 14 hingga 17 Agustus 2026. Berlaku untuk kereta api ekonomi komersial dengan keberangkatan 17 Agustus 2026. Manajer Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Fendi Novida Saragi, mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik. Dia menambahkan tarif khusus ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Tiana Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: menit ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

102,5 FM berada di Jogja, teman terbaik kamar kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua di Sore Ceria, barengan sama Niken lagi ketemu sama suaranya Niken lagi di sore hari ini, pastinya di Sore Cerianya Pro 2 Jogja sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang mau request lagu Niken, masih Niken tunggu WhatsApp di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

terkini. Aplikasi mobile RMI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

teman berdua, biasanya kalau sudah minggu sore seperti ini sudah muncul perasaan-perasaan kayak, aduh kenapa sih kayak tiba-tiba udah sore hari aja di hari minggu ini gitu kan ya. Kayak tiba-tiba weekendnya tuh cepet banget dan udah sore dan bentar lagi malam, terus besok udah hari Senin teman berdua ya. Jangan lupa untuk ikut upacara HUT Republik Indonesia ke-81 besok pagi ya. Jadi kita besok pagi bangunnya agak lebih cepat supaya gak telat untuk ikut upacara pasti ya teman berdua ya. Meskipun kemarin baru hari Sabtu, baru aja bangun siang. Biasanya kalau libur ya bangunnya siang teman berdua, baru aja punya waktu untuk bisa jalan-jalan, baru punya waktu untuk bisa ketemu teman, hangout bareng. Tiba-tiba sekarang sudah minggu sore lagi dan besok kita berjibaku lagi memulai minggu lagi di hari Senin teman berdua. Tapi gak apa-apa, daripada sibuk untuk mikirin besok yang belum kejadian, mending kita nikmatin dulu sisa weekend di hari ini meskipun udah sore hari teman berdua ya. Masih ada beberapa jam pastinya sebelum Senin datang, jadi mari kita memanfaatkan sedikit waktu ini di weekend ini untuk menyenangkan kita dengan hal-hal yang kecil pastinya teman berdua ya. Sesimpel menyenangkan dengan memutarkan lagu-lagu yang enak buat kamu juga pastinya. Kalau buat aku teman berdua, buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, mau diputar lagu-lagu yang enak di Pradua Jogja, boleh banget ya. Aku masih nemenin kamu nanti di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

film Seni Merayu Tuhan yang ini ternyata diadaptasi dari bukunya karya Habib Jafar Temuan Pura II. Jadi itu nanti akan mengajak kita sebagai penonton, penonton muda pastinya, untuk melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan, Temuan Pura II. Dan diadaptasi dari buku karya Habib Jafar ini nanti akan menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan sama Ari Irham, Temuan Pura II. Nanti ceritanya si Hikmah atau si Ari Irham ini awalnya merasa kehidupannya tuh berjalan baik-baik aja, tapi kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Temuan Pura II. Dan keinginannya untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah ini semakin rumit, karena berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya ini akan membuatnya kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik, Temuan Pura II. Dan Ari Irham menilai perjalanan Hikmah ini cukup dekat juga pastinya dengan kehidupan anak muda, karena menurutnya perubahan dalam diri seseorang ini membutuhkan proses dan gak bisa terjadi secara instan, Temuan Pura II. Cuman ini aku belum tahu kira-kira kapan akan tayang, Temuan Pura II, dan aku juga belum tahu apakah ini sudah akan tayang di bulan Agustus atau gimana. Coba nanti aku cari tahu ya. Seni Merayu Tuhan, white. Aku cari tahu dulu apakah ini akan tayangnya kapan ya, karena aku gak mau memberikan info-info yang hoax, Temuan Pura II ya. Oh, ternyata sudah tayang 3 hari yang lalu, Temuan Pura II. Film drama religi Seni Merayu Tuhan ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 13 Agustus 2026 ya, 3 hari yang lalu. Jadi buat kamu yang mau nonton film, kayaknya ini di bulan Agustus lagi banyak banget film ternyata, Temuan Pura II. Mungkin kamu bisa nonton kalau suka film yang agak apa ya, maksudnya bukan film-film aksi, mungkin cocok nih kamu nonton film drama religi Seni Merayu Tuhan diadaptasi dari karyanya Habib Jafar, Temuan Pura II.

Teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ngomongin film-film yang tayang di bulan Agustus 2006, teman Bradway, ada film Operasi Pesta Copet yang sudah rilis final trailer. Ini memperlihatkan aksi 4 sahabat yang mencuri 300 ponsel atau handphone di festival musik Pesta Pora, teman Bradway. Di balik misi tersebut ya, film ini tuh justru ngebawa cerita tentang persahabatan dan juga perjuangan menghadapi tekanan hidup, teman Bradway. Ini ada di final trailernya memperlihatkan Ijal sebagai pemerannya adalah Iqbal Ramadan. Kemudian ada Adut, ini pemerannya Kristo Emmanuel. Ada Tia, pemerannya Zulfa Maharani. Dan Melody, pemerannya Kawai Labiba, teman berdua. Mereka menjalankan rencana besar untuk menggondol 400 ponsel dari para pengunjung festival, teman berdua. Tapi ternyata misi tersebut juga gak sesimpel itu, berjalan dengan mulus gitu kan ya. Keinginan untuk mendapatkan ratusan ponsel ini justru mulai menguji hubungan keempat persahabatan itu, teman berdua. Dan perjalanan mereka memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekedar aksi mencopet, tapi bagaimana mereka mempertahankan persahabatan di tengah keadaan yang sulit, teman berdua. Dan film ini pasti juga membawa persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemudian tekanan ekonomi. Isu ekonomi, teman berdua, agak susah ya. Terus meningkatnya biaya hidup menjadi bagian dari latar cerita, teman berdua. Dan di tengah keterbatasan tersebut, keempat karakter memilih jalan yang salah karena merasa tidak punya pilihan yang lain. Dan persahabatan kemudian menjadi satu-satunya tempat mereka saling menguatkan, teman berdua. So, sebenarnya ini adalah nggak bagus, jangan dicontoh pastinya, tapi nanti cuma sekedar untuk menghibur aja pastinya filmnya, teman berdua ya. So, buat kamu nanti yang mau nonton film ini, Operasi Pesta Copet, teman berdua, boleh banget. Ini tayangnya juga masih di bulan Agustus, tapi masih di tanggal 27 Agustus 2026, masih akhir Agustus, teman berdua ya.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

adalah salah satu musisi yang nanti tuh akan tampil di Cherry Pop 2026 Tomang Pradua, di mana di tahun ini Cherry Pop 2026 ini mengangkat tema Rap Lita Musik yang bakal ngajakin kamu untuk rekreasi nanti di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus untuk menyaksikan lebih dari 60 penampil Tomang Pradua. Ada festivalis yang nanti akan membawakan set album Paradox Diametral. Kemudian ada Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know. Ada NDXAK. Kemudian ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kicks and The Skit. Kemudian ada Malik The Essentials, ada Juicy Lucy, ada Sal Priadi yang dari yang tadi baru aja kita dengerin juga Tomang Pradua. Terus ada Nadine Amizah, ada Stars and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi Tomang Pradua. Dan gak cuman itu aja, nanti itu juga di sana bakal ada banyak banget program seru pastinya Tomang Pradua. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids dan Community Corner, ada Cinecision, kemudian Live Screen Printing, hingga Art X Habitation Tomang Pradua. Jadi kamu pastikan mengamankan karcis kamu sekarang Tomang Pradua. Kamu bisa mengamankan di fastticket.id, dan kamu bisa mengikuti nanti di Instagramnya @cherrypopfest untuk informasi lengkapnya akan seperti apa Tomang Pradua. So mungkin kamu bisa cepat-cepat mengamankan tiket kamu ya, kamu bisa cek aja di fastticket.id Tomang Pradua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

viral di media sosial. Ada mahasiswa dulunya teman beradua, namanya tuh Rudy Fajar. Ini salah satu mahasiswa Universitas Pajajaran atau UNPAD yang diketahui melakukan penelitian tentang AI, Artificial Intelligence, teman beradua, untuk skripsinya di tahun 1992. Ya udah lama banget teman beradua. Dan dalam unggahan salah satu netizen di Threads, ini Rudy membeberkan komentar terkait judul skripsinya tersebut teman beradua. Judulnya itu adalah Artificial Intelligence sebagai alat bantu akuntan publik dalam pemilihan prosedur pemeriksaan piutang teman beradua. Dia menjelaskan bahwa ide penelitian itu tuh bermula di satu paragraf di dalam buku yang ia baca. Jadi dia bikin skripsi cuma berdasarkan satu paragraf yang dia baca aja teman beradua. Dan akhirnya dia kemudian merasa tertantang untuk mengembangkan ide tersebut menjadi bahan skripsian teman beradua. Menurutnya AI yang dibahas di dalam skripsinya itu tuh beda dengan teknologi AI yang dikenal di zaman sekarang teman beradua. Waktu itu AI tuh bukan seperti sekarang katanya, dan pada waktu itu lebih dimaksudkan sebagai salah satu ide dengan contoh yang sederhana yang mana diharapkan dapat dikembangkan. Namun prinsip dasar AI itu sebenarnya ada, makanya lebih tepat disebut embrio atau cikal bakal AI teman beradua. Dan dia juga menjelaskan bahwa konsep AI pada saat itu digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan supaya bisa dilakukan lebih cepat dan juga akurat. Dan selain itu juga semakin banyak atau besar data yang digunakan, sistem tersebut diharapkan dapat menjadi semakin pintar teman beradua. Sebenarnya meskipun ini tuh masih disebut sebagai embrio, tapi betul ya, ini adalah embrionya AI seperti AI yang sekarang sudah sering kita gunakan. Aku kayaknya juga kadang-kadang selalu pakai AI untuk membantu aku mengerjakan apapun, karena ya itu adalah teknologi yang sangat pintar teman beradua. Jadi ini aku juga setuju bahwa kalau di tahun 92 ini disebut sebagai embrio, berarti kalau di tahun 2026 ini sudah apa ya teman beradua ya?

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Kamal G resmi ngerilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah. Menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
0: Pro 2 Weekly Hits.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol dua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku juga nanti masih nemenin kamu teman Ngobrol dua di Surat Ceria sampai nanti jam 7 malam ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, hunalika ta'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa khasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Teman berdoa yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibar wa imraati akhir qala kadzalika wa yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Kemudian Allah mengatakan kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu ila doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu layayasumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya divonis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You
2: take up every corner of my mind. What you gonna do? Tama Pradi waktunya jamu, jam lagu kamu sudah ku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Ya, kamu nanti bisa request Tama Pradua buat kamu yang belum masuk. Nanti bisa WhatsApp aja kan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request Tamnya di Pradua Jogja ya. Nanti sudah ku siapkan 5 lagu Tama Pradua dan kamu bisa request 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang sudah ku siapkan. Pastinya aku bacain Tama Pradua, ada lagunya Young K, White Flower. Terus ada Andi Rianto, Roni Parulian sampai di sini, Arctic Monkeys Opening Night, Tulus Teh Hijau sama Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan Tama Pradua. Sekali lagi kamu bisa request lagunya Young Kai, White Flower, Andi Rianto, Roni Parulian sampai di sini, Arctic Monkeys Opening Night, Tulus Teh Hijau sama Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Langsungan aja kasih tahu kan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang sudah aku bikin Tama Pradua. Nanti aku main kan di 18:45 menit ya, jadi masih panjang. Kamu bisa WhatsApp aja di 0811 251 1025.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Sia-sia, Nisrina Arija.

Aku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya kau.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu yang merequest lagu di jamu, jamnya lagu kamu ya. Sudah aku siapkan 5 lagu, teman berdua kamu bisa request 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Teman berdua kamu bisa request lagunya Yungkai White Flower, ada Andi Rianto, Roni Parulian sampai di sini, Arctic Monkeys Opening Night, Tulus Teh Hijau sama Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teman berdua, aku ulangin sekali lagi, kamu bisa request lagunya Yungkai White Flower. Kemudian ada Andi Rianto, Roni Parulian sampai di sini, Arctic Monkeys Opening Night, Tulus Teh Hijau sama Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teman berdua, buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu dari playlist yang tadi udah aku sebutin teman berdua, boleh kalau mau request lagu ke Niken, kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1025. Nanti aku mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kata di tempatnya tiap RT bikin acara sendiri, Madiken. Kumpul-kumpul, terus makan-makan, bikin tongseng kambing. Kemudian ada ingkungnya 2 sama tumpeng. Padahal cuma 1 RT ya, tapi makanan tuh banyak banget teman berdua. Dari Bayu di Godean, aku samakan kata Mbak Tri. Ini juga pasti di malam hari ini lagi siap-siap nanti malam mau tirakatan ya. Tapi semoga gak terlalu malam tirakatannya, karena besok pagi harus upacara, semoga gak telat ya. Aku mau putarin 3 lagu yang sudah direquest sama Katri sama Lavernia. Tadi requestnya tuh sama plek-ketiplek teman berdua. Pengen diputar lagunya Yungkei, White Flower, kemudian Arctic Monkeys, Opening Night, sama Tulus Teh Hijau ya. So, 3 lagu yang sudah diquest sama Katri sama Lavernia sudah aku siapkan teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Yungkei, White Flower.

sudah aku puterin 3 lagu yang direquest sama teman berdua di segmen jamu jamnya lagu kamu. Tapi abis ini aku mau pamit dulu ya, karena udah hampir jam 7. Abis ini posisiku bakal digantikan sama teman aku, ada Abi di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 teman berdua. So kali gitu Niken pamit ya, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye, selamat tirakatan malam hari ini teman berdua.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 16 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengukuhkan 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 di Aula Adikarta Kompleks Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Sabtu 15 Agustus kemarin. Puluhan pelajar pilihan itu siap mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates pada Senin esok. Rangkaian prosesi diawali dengan pembacaan ikrar putra Indonesia oleh seluruh anggota Paskibraka. Acara dilakukan dengan pengukuhan resmi serta penyematan lencana serta simbolis oleh Bupati selaku Inspektur Upacara. Suasana berlangsung hikmat dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat Pemkab Kulon Progo, pengurus Purna Paskibraka Indonesia, serta para orang tua siswa. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dari kemeriahan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan dengan beragam cara yang menarik, salah satunya yang digelar Purwacaraka Music Studio Yogyakarta. Melalui Grand Konser Siswa 2026, event tahunan ini sebagai unjuk bakat bergengsi berlangsung selama 3 hari berturut pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 2026 bertempat di Jogja City Mall. Konser akbar ini melibatkan sebanyak hampir 900 siswa berbakat yang membawakan 220 lagu. Para peserta menampilkan kepiawaian mereka dalam menampilkan instrumen dan format pertunjukan, mulai dari ensemble drum, ensemble keyboard, vokal hingga penampilan band dan juga orkestra. Seluruh pengisi acara telah menjalani latihan intensif sejak bulan Mei demi memberikan penampilan terbaik di hadapan publik.

0: Selanjutnya teman nomor 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi 7,7 skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat dan juga saudara kita di NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis data sementara dampak gempa Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dengan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, dan Sika 3 orang. Selanjutnya Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan di ND 1 orang. Selain korban meninggal, ada beberapa warga yang juga mengalami luka. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2 menyapa kembali untuk panjenengan yang masih mendengarkan siaran Pro 2 FM Jogja. Malam ini tidak ada kata lain mengucapkan sugeng dalu, dan sejenak kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk ikut mendengarkan siaran malam hari ini Indonesia Pro Indie live dari Jakarta, yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa reviewnya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor. Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
2: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kemerdekaan Indonesia.

ya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagunya siapa? Betul banget, Nabila Takia, Cegil. Selanjutnya menemani kamu teman berdua ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sugeng dalu buat semuanya teman berdua. Gimana kabarnya? Piye kabarnya di sana? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Apalagi buat kamu yang lagi persiapan untuk upacara bendera esok pagi. Kalau gitu kamu harus memastikan apakah busana khusus yang nanti kamu akan kenakan. Biasanya ada beberapa busana daerah, terus juga mengenakan seragam tertentu teman berdua ya. Intinya adalah untuk hadir dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selanjutnya kamu lagi dengerin lagu-lagu enak di Produa Jogja ya. Sambil kamu persiapan, sambil aku suguhkan teh hijau, mau? Kalau mau, nih buat kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Bro 2, kita update beberapa event yang akan berlangsung di Yogyakarta. Paling dekat teman Bro 2 ada event Cherry Pop 2026. Kali ini mengangkat tema Replita Musik yang akan mengajakin kita semua untuk rekreasi di kawasan Candi Prambanan. Acara ini akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus. Untuk menyaksikan lebih jauh dari 60 penampil, ada festivalis yang akan membawakan set album Paradox Diametral, terus juga ada Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know, dan juga ada NDXAK, terus juga ada set kolaborasi The Jeblocks, ada The Kick, dan juga The Skid ya, serta ada Malik, The Essentials juga teman Bro 2, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, terus juga ada Elephantkind, ada juga The Adams, dan juga masih banyak lagi. Tidak cuma itu aja, bakal ada program seru di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, terus juga ada Cherry Kids, dan juga Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition ya. Amankan karcis kamu sekarang hanya di festiket.id, dan kamu bisa ikuti Instagramnya di @cherrypopfest untuk informasi lebih lanjut lagi. Informasi ini teman Pro 2 disampaikan oleh Pro 2 FM Jogja yang menjadi media partner dan juga mendukung penuh event Cherry Pop 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

Di ladang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Nekila teman berdua, my mind gue. Sudah kita dengerin bareng di jam 9 malam. Saatnya kita switch ke mode beat medium slow selanjutnya ya. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Produa FM Jogja. Jam 9 pas sama Produa, aktivitas lalu lintas di depan studio Produa FM Jogja terpantau ramai dan lancar. Menemani kamu juga yang punya referensi lagu bagus, boleh spill ya malam hari ini. Boleh, boleh banget. Aku tunggu ya teman Produa ya. Lagunya Boy ya. Terserah. Manca sakit, Indo juga sakit, ya boleh. Tapi beatnya yang medium slow. WhatsAppnya di save ya. WhatsApp Pro 2 FM Jogja 0811 251 1025.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: koneksi internetnya labil lagi. Gimana?
1: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Lelat deh, gampang kan?
0: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
1: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
2: Mogok ya, Mbak?
1: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
2: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
2: Gak usah, Mbak.
1: Beneran nih, Mas?
2: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas.
3: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
4: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
3: Mbak, ini kembaliannya.
4: Buat masih aja.
3: Beneran buat saya, Mbak?
4: Beneran.
3: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
4: Sama-sama.
5: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam.

0: Ini kopi enak banget ya.
1: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
0: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
1: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
0: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
1: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
0: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya, tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
1: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
0: Iya juga ya, dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
2: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 102 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru saja berlalu ada lagu dari Geisha yang berkolaborasi dengan Endah Ungu, teman Pro 2. Sudah kita dengerin ya. Yang request lagu di script ada siapa? Ada Lara Purnamasari. Makasih ya kakak, lagunya udah diputerin. Semoga malam ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan semangat dalam menemani pendengar di siaran jaga malam. Tetap semangat siarannya ya. Jangan lupa untuk istirahat. Siap ya kamu juga ya. Dan yang lain juga teman Pro 2, apalagi buat kamu yang punya agenda untuk besok pagi upacara bendera 17-an. Menemani kamu juga kali ini dengan saya terdengar lagu-lagu enak selanjutnya untuk menghantarkan kamu ke mimpi yang terindah di sana sambil dengerin Pro 2 FM Jogja. Ya akan terus siaran sampai dengan jam 12 malam untuk edisi hari ini 16 Agustus 2026.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Nadine Amizah, Bertaut, teman Pro 2 menemani kita di malam kemerdekaan. Buat yang lagi tirakatan, masih melek teman Pro 2, masih dengan semangat 17-an ya. Di antaranya ada beberapa event terkait dengan peringatan dan juga menyemarakan HUT RI ke-81 teman Pro 2. Salah satunya adalah event yang diselenggarakan di kawasan Malioboro baru-baru ini, tepatnya di hari Sabtu kemarin teman Pro 2, di mana bendera merah putih sebanyak sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Jogja hingga titik 0 km Jogja. Sekitar 1000 peserta turut mengarak bendera tersebut melalui kawasan Malioboro, disaksikan oleh masyarakat dan juga wisatawan. Kirab Merah Putih Jogja ini digelar sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81, di mana kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga melepas kirab merah putih dari gerbang barat Kompleks Kepatihan Jogja. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Jogja Hasto Hardoyo, jajaran Forkopimda, terus juga ada pimpinan TNI Polri, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat, agama, budaya, dan berbagai elemen masyarakat. Sri Sultan juga menilai bahwa kirab ini penting untuk menanamkan kesadaran kebangsaan, khususnya kepada generasi muda, karena menurut beliau kegiatan ini tidak rutin digelar, memiliki nilai filosofis karena mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana kemerdekaan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Bro 2 tentu sudah kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi malam hari ini saat request time, karena selain ini lanjut dengan Jazz Music ya, yang akan menemani kamu Teman Bro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Bro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin Teman Bro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Sekali lagi makasih ya untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun, Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Produa, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Produa. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat bertemu dengan hari Senin awal minggu yang bikin orang panik. Karena Seninnya datang secepat sekali ya. Jadi mau tidak mau mari kita hadapi saja hari Senin ini sambil dengerin Pro 2 Jogja yang siap jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 24 malam teman Pro 2. Dan pagi ini sudah ada aku Vina Mufiana yang siap buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi kita akan mengawali pagi ini dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja yang akan kita mulai dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 sore bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama Sore Ceria yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Hari ini Music Live Chat bakalan nemenin kamu dari jam 7 malam sampai jam 8. Dan setelah itu akan ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So, itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih agak sedikit ngantuk, don't worry, habis ini aku bakalan putarkan lagu-lagu enak buat kamu selama satu jam non-stop sampai nanti jam 6 pagi di Non-Stop Music, Jazz Music Pro 2 Jogja.

0: Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakid bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
0: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum Muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh

0: bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
1: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
2: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
2: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
2: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
1: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
1: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
1: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslim.

Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk

0: suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
1: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kitchen on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 2, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengukuhkan 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 di Alula Adikarta Kompleks Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Sabtu 15 Agustus 2026. Puluhan pelajar pilihan tersebut siap mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian prosesi diawali pembacaan Ikra Putra Indonesia oleh seluruh anggota Paskibraka. Acara dilanjutkan pengukuhan resmi serta penyematan lencana secara simbolis oleh Bupati selaku Inspektur Upacara. Suasana berlangsung hikmat dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Pemkab Kulon Progo, Pengurus Purna Paskibraka Indonesia, serta para orang tua siswa. Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau. Salah satu wilayah yang terdampak parah adalah Kecamatan Reok. Suharyanto mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Yang mencontohkan dukungan tersebut seperti pengerahan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Festival Indonesia di Chiba yang digelar mahajob.com berhasil menarik hampir 15.000 pengunjung selama 2 hari. Jumlah tersebut jauh melampaui proyeksi awal penyelenggaraan yang memperkirakan sekitar 5.000 pengunjung. Festival yang berlangsung di Chiba City Kau Park, Jepang menjadi ajang pertama yang mempertemukan budaya Indonesia dan Jepang. Kegiatan menghadirkan seni, musik, kuliner, serta aktivitas interaksi bagi masyarakat kedua negara. Salah satu panitia mengatakan festival tersebut tidak sekedar memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Kegiatan juga menjadi ruang bagi masyarakat kedua negara untuk saling mengenal melalui pengalaman budaya secara langsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

waktunya Vina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita rawat kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Dan semoga Indonesia semakin berdaulat, adil, serta mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Amin. Hati-hati di jalan ya buat kamu teman berdua yang pagi hari ini mau upacara, mau bertugas. Semoga semuanya berjalan lancar, berjalan dengan hikmat, dan kamunya dikasih tenang biar semuanya lancar tanpa hambatan ya. Pagi hari ini ada aku Vina Mufiana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, dan spesial di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nanti kita bakalan mengikuti teman Pro 2 jalannya upacara langsung dari Gedung Agung Yogyakarta tepat nanti di jam 9:30 pagi ya. Kita bakalan tahu gimana pelaksanaan upacara di sana teman Pro 2 barengan sama teman-teman aku yang sudah ready rasanya. Nanti barengan sama Prima Puspa Hapsari dan juga Karin Adisa teman Pro 2 yang akan melaporkan langsung gimana jalannya upacara di Gedung Agung Yogyakarta. Yang pasti hari ini pun juga akan banyak informasi seputar hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ada apa aja? Makanya nanti kamu dengerin ya, karena Vina masih akan stay di sini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Arsenal menang telak atas Manchester City dalam ajang Community Shield 2026 di Stadion Principality Cardiff Wales Minggu 16 Agustus 2026. The Gunners hanya butuh waktu 24 detik untuk mencetak gol ke gawang Manchester City yang dikawal oleh Gianluigi Donnarumma. Serangan Arsenal yang sepintas terlihat tidak terlalu membahayakan seketika membuat lini pertahanan Man City mencekam ketika Miles Lewis Kelly melepaskan sebuah umpan terobosan kepada Ricardo Calafiori yang tidak terkawal masuk ke kotak penalti. Skor 3-0 untuk Arsenal bertahan hingga laga bubar. Ini merupakan gelar ke-18 Arsenal di pentas Community Shield. Kemenangan 3-1 atas Singapura belum membuat Anthony Hudson puas dan bertekad mengantar Thailand bermain lebih baik lagi di leg kedua semifinal Piala AFF 2026 yang akan berlangsung Selasa 18 Agustus. Hudson menilai skuad Gajah Perang belum menampilkan performa terbaik saat melumat The Lions di Stadion Jalan Besar Sabtu 15 Agustus. Menurut pelatih kelahiran Amerika Serikat itu, Sexan Ratri dan kawan-kawan harus menampilkan kekuatan sesungguhnya dari Thailand. Cristiano Ronaldo mengumumkan kemungkinan pensiun setelah kontraknya dengan Al Nassr berakhir pada pertengahan 2027. Ronaldo telah menjadi pemain profesional sejak 2002. Setelah 24 tahun tampil di lapangan hijau, sosok yang identik dengan jenama CR7 mengungkapkan isyarat gantung sepatu. Ronaldo mengutarakan sepak bola telah merebut banyak waktunya selama ini. Setelah pensiun, sosok yang pernah bermain di Sporting, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus menyatakan bakal menikmati hidup. Ini bukan kali pertama Ronaldo berbicara soal pensiun. Pada November 2025, Ronaldo juga pernah menyinggung bakal mengakhiri karir dan menyatakan bakal memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun tetap saja berada dekat dengan lapangan hijau.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pilihan terbaik kamu.
1: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
2: Sastra Indonesia dong.
1: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
2: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
1: Iya juga sih, pada jago-jago lagi,
2: ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam.

Jayapura 2 agak sedikit mendung dan udaranya lumayan dingin. Tapi dinginnya Yogyakarta pagi ini semoga tidak bikin kamu semangatnya agak luntur ya. Karena kalau misalnya udah ngerasa dingin tuh kayak aduh mager mau ngapa-ngapain, padahal hari ini harus upacara ya kan. Semangat Jayapura 2 ya, kalau ngerasa dingin mungkin bisa minum yang anget-anget dulu ya kan. Mengingat juga karena udah hampir jam 7 jadi segera bergegas, semoga sampai di tujuan tepat waktu dan gak telat untuk ikut upacara ya kan. Jadi setelah selesai upacara nanti, kamu mau kemana teman Pro 2? Mau melanjutkan menikmati libur sehari atau mau jalan-jalan? Kalau misalnya mau jalan-jalan teman Pro 2, mau ke daerah Solo, Klaten, mau naik KRL. Nah, pas banget hari ini tuh lagi ada promo teman Pro 2. Tarif khusus buat kamu yang pakai KRL teman Pro 2, hari ini kamu cukup bayar 8 rupiah aja tanpa syarat apapun. Ini adalah salah satu dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi promo ini tuh berlaku buat pemberangkatan komuter lain di seluruh layanan teman Pro 2 kecuali layanan komuter lain Bandara Internasional Soekarno-Hatta gitu ya. Dan kalau misalnya kamu hari ini mau ke daerah Solo ataupun Klaten, nah tarifnya tuh cuma 8 rupiah aja teman Pro 2 ya. Dan kau bisa menggunakan pembayarannya lewat apapun deh, bisa pakai aplikasi online atau mungkin bisa juga pakai KMT atau pembayaran lainnya teman Pro 2. Jadi lumayan ya kan, bisa jalan-jalan dengan tiketnya cuma 8 rupiah aja ya kan. Dan ini disampaikan sama Direktur Utama KAI Komuter Purnomo Sidi, bilang kalau langkah ini adalah bentuk apresiasi dan partisipasi KAI Komuter sebagai bagian dari KAI Group teman Pro 2 buat ngedukung program pemerintah buat memudahkan mobilitas masyarakat di momentum spesial hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan naik komuter lain, bisa banget teman Pro 2, tiketnya cuma 8 rupiah aja khusus buat hari ini.

ini dia teman Produa Jawara kita minggu ini di Chart Produa Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin Chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.